ci gaba da bukatar shugaban kasa Bola Tinubu da ya sanya dokar ta bace akan harkokin tsaro. Hukumar Subef ta Kano ta ƙara daura damarar kula da ilimin bai daya. Kananan yara a jihar Bauchi na fama da karancin abinci mai gina jiki. Daga kasashen ƙetare Prime Minister Habasha na shirin sake neman kujerar mulki a Karo na biyu.

kuna da damar shigowa kai tsaye kan lambar waya 0707795939 ko 0817478777 domin taba alli tare da mika sakonnin fatan alkhairi ga ƴan uwa da abokan arziki ko kuma ku turo sako kai tsaye domin karantawa akan lambar waya 0703650

DCD Sharifai mai wannan sako ya ce salam barka da warhaka ina muku fatan alkhairi sako daga Maryam unguwa uku wannan sako kuma ya ce ina gaida inusa masoya sako daga Maryam